kumbukani kuti tinansizi upa santa baba tokozi wa 8-7-91-12-65-7 tukulonga 87-91-12-65-7 peno 24-21-27-14 masiku wa nsabudu.